Dunga sonyi rom yiti Sunday request show na tingo yaku sanate rikut tu sang nak tau yu mayuni tu sang nak kata ro ya rak tiluta udumi na tingo ya rak tok sanate ri city peri 13 2026 tu sang nak kata ro yang nak pugu Facebook kuti tera katak tu ni iki akibik kutau amaru ukara yuni ni pidok tu ni tu sang ni rosu kata ro yang nak pugu tok